mungi singulo sabu nya mitumi nya hitonga yipe ya kukuwa jikatike jikuwa zimiru zizi nya litsiku nya 30 yunya ngima nya julio hiu minye za kukuwa litsiku la mhunu lina keni krimil dukume hina enda hatabu kala wafufi nya zin dos yorash jikatike jikasi hina wadabi ya kuwangana kwato tamlinga mitumu ku lidimi nya hitungu nguli nhetabu kala jikatike jikasi.

Ditu Felipe apa ganz bianca ingamarega punya ngoma 2025 a punya ngoma 2025 ngambe adromo shenu waguni bambiga Elio Beats ataponi yadinda nduma mulenipwa

0: Já litigula Moçambique, Renan, 10 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Goliriga siga bahunguku yitonga.
2: Mahungu ya Inhambane.

0: nyagirana kimwe cy'inyarukumi na mibiri myaga ga district ya nyarimi adere to fumani tsamusiri ku Yesu kamezu nyasingi nya valwa meneka kuvana kutsweza kasi maneki sina ku tiviswa umu ya mapuisa muningi watinya mahungu agane ku isungwa teka kuve kuonera rwango dusanana umu yigitsungu gikadi yikipse maneka kusina ku binurugeza mapanyeru yaso
1: Manekiri kama ni sasa ya society, ainga manekiri district ya Nyarimi, ya mwana na ukari wa dozo wa madembe, anga tweta. Kambi nguta tosi titinga maheka chilo, kumbela kachitungu chatu, jimaneka chichi uona ben makayu laya vanana.
0: Adertu ofumani, nyamitumu nyamba poisa umu nyambani, na kugania kuengezi ringistuka mezu nyako tuwezi, guzunguzu sanana.
2: Ngubo Nelson Francisco kuli hungule ligasili gani ya kukutweza nyasa nana. Sikaradzu kasi istuwe kuna nasi engzela umuki pandrungulu ya inyambani. Hina hipula li hungulu nyatumbu nuku umuki pandrungulu ya inyambani uruvi. Nyama buku nguye kasina ubivumuga kuku manega vambi kasipati katilia kukapu nyaku lobi mabuku mulobi Sergio Peni akurumu umu inyambani kuya abe yako apanya ulobi anaku kangula libuku angali babatisa kulina nyaku kuya abaira du kaminyo libuku nya mazena mavili makumararu ngilibandri na mararu madangalia magani yako kumana lipindu nyo kimelegasi nyi mapanyelo nyayadi kuyemo nya maranzi pakari nyuronga kalitiku la msapiki mluvi Sergio Peni kuyikasi angapela gulova libukuleli kumakanya 2014 abaida du kaminyo akulindela kukuye libukuleli lininga lipindu nyuma panyelo ga vatu vapya kulanda muluvi Sergio Peni
3: zirenzela leswaku amajaha ya nyamwaka amajaha ya ngwecemo akufana na mina mazvikota akutsala na vona hikusa agonziseli wa hombe hi leswi nga swi hanya hina matshan'wini ya leswi hi swi vulaka ka lava vatsongwana ndzi lava ku khutaza lavan'wanyana leswaku na vonavo va swi kota ku tsala ndzi lava ku khutaza na van'wanyana leswaku leswi swa ku biha ndzi nga swi maha epfhukeni va nga ngheni ka swona na vonavo ka leswi ndzi nga swi maha swa swinene va sungula hikwalaho leswaku va tlula mina hi wunene ka leswi ndzi nga swi maha
2: Sergio Peni a khangulako libuku laye inya kuphele libuku lina khangulako kutsi unya 14 nya agosto utako libuku anga libabatisa kulina nya abaira do caminho ina higi sa kulhungula Nelson Francisco nyagane ku basketball kabunya sanana akubola nyiko bitele kumanza gali dorupala inyambane uungu kibwa tumu nyabwa tukutimbisa kusanana simamela lifumbuleli nyemihaka nikutisimili
0: omu dorupaniga inyambane unguta kuna kukireka utu wazisi nya sanana kwa sisi kimbena ako nibola nyiko bitele kumanza ako basketball makungu ya imatako mana kupata ribandre mwuruma kumi nya sanana nya miyaga nya kugere libanda na moyo karari 12 kuga gikabanya gupere yinga yirga kungima nya marso ndego umanikide ma kumararo nya sanana mazahani zimbire abanya ntumuyo nya utwazisi wagu dongisirwa ku centre de treino wagaya kugutumisana ni tsangano nya kugimbani ni basketball akubora inyo te dokumansa umunyimbani kakudwanilo kutuwa zisi wu uve unungwa kwa rada nyawadi gavadi wame nekaku bana kukira mihaka niye inya bwani nyo tukumanza kukama tsiko matako mutangiri nya tsanganu yoyo nya basketball Alfredo Lopes tsamusiri kuyi tumu yoyo kunagira kuve jipani ngulugia nyambani jimaneka mbele abu nya mihaka niye nyo tukumanza kukama tsiko matako sanana sisi nga hebuzu wako mihaka niye ye umunyambani sa kutembisa kukiso sina gira sa tabo ikasukwa za kwe uminruwaso

Onjara shinyi 8 minutu shinrima nyakuhegisi abanya kitonga kala bafupi nyadzi da nyadzi 12 horas ka litsula mhundu nya sexta feira arugudugu he namininga longoloko nya mwamwamwa longoloko mwamwamwa kasuna hidzekako kala bafupi nyadzi 12 horas kulandra ma himbilelo yatu ya litsiku kasila muhunu.

0: Hoyo hoyo mungana wiyo ni kajikaja lunguloku interactive lunguloku lo hunza kula ha kashitisha wena ja inyumbana kayoche mwazi tani kamo hikume kupenda lazo hii mwulungesi kwa tatola la nyamuka zinane ina kulu ni kasiku hiyo na lui nzito mahana ye na a lunguloku lo siku kanya muka na nziku wiyana mungana
1: Kulisine wiyani mungana wipa kwa jikati jiji wiyani gambi mungana nyiresa guna gu ulongro gu haku bera kaya kawangana nyambana lisesa uva hiresa ulongro kwa tu uwa muhunu haku bera kasi kugama tzaku kugali tzaku kugama hego nisi zimba ava kasi kasi nangatala kuhana
0: kwa ni kota tolo vedu kwa kilebu jita famisa lezo alungulo kuhina wasi kuliki kinya musha nyamusha kambi utakuma alungulo kulo kasi kuna famisa jigawa lezo za jinaru kambi hulula lezo Rewikisu ma kungu ya viji kambi nchigavaleji cha experiencia HD vida
1: Satapu sawa sumunga na nasema na manza nika ini Jeremias Francisco kumagunyi uyu Juveni Uzivan Kirimili tukome anabaru munga sikapa nya uniriri nya longuru kuhu wabu wakabu nya tinzala nya zandi Abu kuromoku
0: Hakutani kambi ni hinga rivala hapa inakuluni munga mahalezo azgava Nzula ula ha inakuluni Laurensia na Amero kusikala kadro pagali kama chichi Na ina Zulfaira Xavier hatu nina chikavale chicha Ziri ukisi chikotele chitikuni mahalezo Ali enzuli ya sikuliki kenya mutla kasikuni hinga sitika nzimali ya azgava Hakuramba kasiku ya wengi salazo au change hekula nzela tasimama hata kwenyika lungulukulu wa hina wa siku digika nyamuka hekushavala lezo au ingi sigine na mungana

Mungkana mungkin sesungguh aku dah ku sanggulan hina kalau lima gamu walung lugu lawa interaktif hina aku bukan nak buang kanggu hina cakap nak sekelela aku sah hi family cakap mulah kali enzolei kambi hina hechkel magumu ala kanya kunya mutlu aku panggilan kambi na Juvanio Juvanio jingu na Jeremiah Juvanio sih kulap cakap hinggalade awa ina kloni lawarin sena Amerika jingu na Zulufa ira Xavier bahne relajo a jiga va krimi lugu kome kasku hina a muanele lugu lawa hina Kasko kwa lewo chikalezo akachikomwa cha wena hikwala hakatingela lady that nene.

wakona womba kunguhi mwenungu watinombe ahande kauzi ulombo wakona unga puwa ngupara

jitola kulaurinda alayela vanhanyana vanhwana leswaku nga vativikisa kasi awumanzi kugadzwe giveleki ga kunyawula nanga heku vafamba vamaha amitiri inga tsakisiku hakuva lezvo zvitava goha umanzi kugadzwe hitave hizwa lesimu zva lezvi ya kuimbelelwa happy jito boy jaga kutolwa kanya solo kwalomuka professor Nyambane ataku kasinzita tsama kwi.

warte kwara dimtabika kulasani kukwazele eka vwashi jampunzi nyamtleka ereka rasiko jengwe eka mauri lembe makuru mambiri makumi mambiri ntlanu naringwe esinguna ngwetile ke inga ya ntlanu na naro mpela mpela lembe sela famba so lapoko pele ile lia Ita wapanga tina shingu wafika kusina sinkora shana kenga tawa ingi salami jini wana kulori Ika afti chile sinaro maputka sina inyambani Loko shitako meya nointi na 45 minutes Mbuse titawake mpele kunyika Nagulo kovutu

0: Vunanga lele kempela lele mba kwa dina sambulo ko watipata na mtiri ya Radio Mosambik. Ina umawarash na 15 minuto je mpela mpela. Kuna le shita kukesho melela babamu niloko mwana mune afambaka atu ungatela na famba tilabela na lunapa wa famba kempela. La kulabatela kurentebeta chokwa kempela tapunisa la muntini mbaila ni kuunja ngamu babamuna kwa wena pela ilisha kuwena wena washi tatila ngupu shinene ngupu ikuwa ke shite kwa laka ukwele ashulaviki lesha so ashulaviki nika kutongo nawe nauke mama nwa mercy ngama ilesha so Jala ukalanga lele John Go Kawana kimungsero kumaka kuyo yenge sauri kama putu Abuani amuamba
1: Ninge nunge
0: Abuani kempelo kumaka kuna Uri magudi uri shinavani kama tolo Ambi kuwa kempela uruko kama inyeta ikwente lela Singwa ni mara kwene Ishwa lisha kuwa uipangalata iti njala leti tinene nambi urma tutwini Kawaneke kumeka kuna urlumu kagasa lesu ashimbuzu akama ngakasi Lishigubu masanjena Masinjiru mapai shikwala kwala Mabalani grisha Evalola kasi grijani Shokwe Kola bileni lana Alipumpu jongweni chanjai. Wana kempelo kumeka kuna wapakala tele ni mtiria leshitichi emisoro provinciale nyambande shoka na ukumeka masinga. Ukumeka ungwini, funyaloru. Ukumeka le namurumbene. Ukumeka le inyambande seo. Vila kasi dropela kasi le nyambane. Ajangamu. Enyarimi zavala
1: Ninge lungi mina
0: Kufuru vila nkulush
1: Ninge lungi
0: Apanda
1: Asati wa mino Itama imapongo
0: Impela mpela mpela Shinga vasu Umelele leso Shupumela wana ke mkisiri Akufa mtama ke Iku dudumbi sana Nkamu nwanu mwanyane Ashilave kile soso Kula kwa kempela muwa muanye le rants muanye kutwisi sana muanye mabulu Lawa kema ya kaku Lawa mbaile na kunu kwa kempela Muwa mbulu la misale tike tirengana kunjangwa So, John Go Akusikala ukalanga lesu kama putzi